Mana kabar polis? Atau ada buat ketuhar tadi ada kesila ada parhamat pis ada alam polis. Ya aku dah lahir ni. Berat di atas. Ayah betah ada kaki prosot. Prosot ya ada misek. Ayah polis atau lagi berkaupuk ya korkan itu. Untuk herra di atas.